0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bagus semua. Makasih.
1: DJ Musik Asoy.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.
6: Iki piye to Bu, tanduran kopiku woy kok sitik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
7: Oh, yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
6: Oh, yo Pak. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
7: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
6: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
8: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
9: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro.
10: Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
11: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
12: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
13: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
14: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
15: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngijo Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
6: Buat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai

0: Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Semangat dia.
1: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
0: Cek kemana, Mas?
1: Cek um.untidar.ac.id.
0: Mira daftar ke sana kan?
1: Iya.
0: UKT-nya murah kan?
1: Oh, jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas.
1: Untidar, unggul berbudaya.
2: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

tepat pukul 8. Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio.

Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Nasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Gaana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
8: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
9: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
10: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
11: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
12: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Ayo dong, make a wish buat kita.
1: Ayo, aku mau keep.
2: Halo, halo. Nanti ada jam yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca

pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Buana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bana, mengajak Sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi

0: Makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini, sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.

0: Winscare.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
5: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Ah, ngerayu ya?
5: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
7: Hah? Bambang?
6: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
8: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: bagus bagi waktu.
1: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
2: Abang, abang ini yang di circle kayak kemarin nggak sih?
3: Mirip mungkin. Kalau gue nggak pernah nggak pakai baju gitu, nggak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
1: Semua. Masalah kita belum selesai.
0: Cincin yang aku beli ini ya.
1: Iya, bagus kan?

0: Kamu malu-maluin aja ih. Udah lagi.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 8 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, 25 grup Hadroh meriahkan lomba rebana sambut tahun baru Islam di Kawedanan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Majelis Shalawat Kabupaten Magetan kembali menggelar lomba rebana dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung di Pawon Gandek, Kecamatan Kawedanan, Minggu, diikuti 25 grup hadroh dari berbagai wilayah di Kabupaten Magetan. Ketua Majelis Shalawat Kabupaten Magetan Wasis Eka Susilo mengatakan, lomba tersebut merupakan agenda rutin yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998 dan kini memasuki penyelenggaraan yang ke-18. Wasis menjelaskan peringatan Tahun Baru Islam tahun ini sengaja dikemas melalui lomba hadroh untuk memeriahkan syiar Islam sekaligus mempererat silaturahim antar jamaah. Menurutnya peserta berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Magetan, namun jumlahnya dibatasi sebanyak 25 grup agar pelaksanaan lomba dapat berjalan maksimal hingga selesai pada sore hari.
3: Kita memang berusaha untuk menjalin silaturahmi, kemudian menciptakan rasa aman, guyub rukun di lingkungan jamaah, masyarakat Kabupaten Magetan, dan yang paling pokok adalah dengan berselawat Indonesia akan selalu damai.
2: Dalam penilaian lomba, panitia memperhatikan sejumlah aspek mulai dari kualitas tabuhan rebana, kemampuan vokal, kekompakan tim hingga pembawaan selawat. Meski demikian, Wasis menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan bukan sekedar mencari juara, melainkan membangun persaudaraan, menciptakan kerukunan masyarakat, dan menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW melalui lantunan selawat. Sementara itu, Camat Kawedanan Maisa Kurniawan Fadli mengapresiasi penyelenggaran lomba hadroh yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Menurutnya, silaturahmi yang terjalin melalui kegiatan keagamaan mampu memperkuat persatuan, meningkatkan komunikasi antar warga, serta menjaga kerukunan di tengah masyarakat.
4: Selain siar tadi juga meningkatkan persatuan dan kesatuan. Tentunya Agustus itu sangat cocok di mana nanti panitia ada kegiatan lagi, monggo bisa dilaksanakan dan didukung semua pihak.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, diduga hirup gas bocor di area produksi. 19 karyawan PT BMI Lamongan alami keracunan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
5: Baik, terima kasih sobat. Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan Jawa Timur diduga mengalami keracunan massal pada Jumat siang. Insiden ini terjadi setelah para pekerja menghirup uap gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan. Seluruh korban yang terdampak langsung dilarikan ke RSI Nasrul Ummah Lamongan untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Pihak rumah sakit melaporkan bahwa belasan karyawan tersebut datang dengan keluhan gejala yang seragam, seperti mata perih, mata berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak nafas. Akibat kondisi fisik yang menurun dan lemas, beberapa korban terpaksa harus dipasangi infus. Dari total 19 karyawan yang dirawat, 6 diantaranya harus menjalani rawat inap karena mengalami sesak nafas yang cukup parah. Sementara sisanya diperbolehkan rawat jalan.
6: Ini tadi lemas, mata kayak perih gitu ya, tadi sama agak-agak hidungnya agak bulat kayak gitu. Ada yang beberapa ada yang lemas, dan itu perlu penanganan, jadi diinfus. Kita yang lainnya bisa rawat jalan.
5: Pihak kepolisian dari Polsek Dekat bersama Polres Lamongan langsung bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian dan rumah sakit. Kapolsek Dekat, AKP Husein, memastikan bahwa seluruh korban saat ini dalam kondisi sadar. Ia juga menegaskan bahwa insiden ini murni akibat dugaan keracunan gas di area kerja.
7: Tapi semua sadar.
8: Itu gejalanya apa?
7: Dirasakan ya mual, mata perih, pusing seperti itu.
8: Dugaannya apa itu?
7: Dugaan awal dari produksi itu dan uap dari air, uap air produksi di BNI.
5: Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam serta melakukan olah TKP di dalam area produksi PT BMI Lamongan untuk mencari tahu penyebab pasti dari kebocoran uap gas berbahaya tersebut. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan, berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, patroli skala besar cipta kondisi di wilayah Babat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Novi.
9: Baik, terima kasih Sobat. Dalam rangka menciptakan situasi Kaptipmas yang aman dan kondusif, personil gabungan dari Satlantas, Satmapta Polres Lamongan, serta Polsek Babat melakukan patroli skala besar disertai penindakan terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis di wilayah Babat. Pada tanggal 6 Juni 2026, kegiatan ini dilakukan sebagai respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh penggunaan knalpot brong yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Hasilnya, puluhan motor diamankan di halaman Mapolsek Babat.
10: Oke, berkali-kali, kami diancam masyarakat dengan adanya knalpot brong. Seolah-olah kami tidak berpindah.
9: Pihaknya menghimbau kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Perlantas Polri menggelar operasi Patuh Semeru 2026 yang dimulai sejak tanggal 8 Juni 2026 hingga tanggal 21 Juni 2026. Kata Kombes Pol Aris Syahsudin, Kabak Ops Korlantas, menyampaikan bahwa operasi Patuh 2026 mengusung konsep operasi mandiri, kewilayahan, dan penyesuaian karakteristik masing-masing daerah. Operasi Korlantas Polri juga menitikberatkan kepada transformasi digital dalam menegakkan hukum lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan. Kembali ke studio.
1: Novi, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, kemarau mulai mengintai, BPD Ngawi fokus cegah krisis air dan kebakaran hutan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
11: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ancaman musim kemarau mulai menjadi perhatian serius di Kabupaten Ngawi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kesulitan air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan yang kerap muncul saat curah hujan mulai menurun. Hasil pemetaan BPBD menunjukkan masih terdapat 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan dengan potensi mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau. Meski demikian, jumlah wilayah rawan tersebut disebut jauh lebih sedikit dibanding beberapa tahun lalu. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, menjelaskan bahwa berbagai program penyediaan air bersih yang telah berjalan turut membantu mengurangi risiko kekeringan di sejumlah daerah. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan skema distribusi bantuan air bersih apabila terjadi kekurangan pasokan di wilayah terdampak.
12: Hasil dari mitigasi BPBD Kabupaten Ngawi untuk menghadapi musim kekeringan dan kebakaran hutan untuk saat-saat ini, kami sudah berkoordinasi dengan pihak perhutani. Perhutani sudah membuat sekat bakar dengan masyarakat sekitar untuk antisipasi kebakaran hutan. Dan untuk musim kemarau, kekeringan, kita mitigasi ada 11 desa.
13: Di berapa kecamatan?
12: Di 5 kecamatan.
13: Ya, masih ada yang kemungkinan terjadi kekeringan ya?
12: Ya, yang kemungkinan terjadi kekeringan itu di 11 desa, di 5 kecamatan. Tapi itu cuma hasil dari mitigasi BPBD. Dari tempat-tempat tersebut, dari lokasi-lokasi tersebut, sudah ada penanganan dari pihak Perkim itu pipanisasi dengan penggalian sumur.
11: Masyarakat melalui pemerintah desa diminta segera mengajukan permohonan resmi agar kebutuhan air bersih dapat segera dipenuhi. Tak hanya soal air bersih, BPBD juga mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Cuaca kering yang diperkirakan semakin intens dalam beberapa bulan ke depan berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik-titik kebakaran. BPBD berharap berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah mampu menekan dampak musim kemarau dan menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Terlebih berdasar informasi BMKG, puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi pada Agustus mendatang. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, Kabupaten Ngawi menargetkan dampak kekeringan dapat diminimalkan sehingga masyarakat tetap dapat menjalani aktivitas tanpa terganggu krisis air bersih. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi.
0: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kabar di siang hari ini ya, masih barengan Lupita Bana di ajang Ngopi Bana bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Musim kemarau mulai datang ya, siapkah petani Ngawi menyiapkan untuk musim kemarau gitu ya. Musim kemarau mulai datang, siapkah petani Ngawi untuk menyiapkan datangnya musim kemarau gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih barang Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya. Di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpress Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio. Masih yang semuanya mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, dengan teman-teman ya, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima gitu ya. Masih barengan Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bana semuanya yang mau kredit untuk usaha ya, ada 4 macam kredit ya di Bank UMKM Jawa Timur yang merupakan solusi untuk mendapatkan modal gitu ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, ini meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bana. Musim kemarau mulai datang, siapkah petani Ngawi untuk menghadapi musim kemarau? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Masih barang Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya Sang Maestro Didi Kempot.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

ấy phòng ảnh phòng ảnh đánh bà trên nó xí cơ bả ạ cô.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya. Stamina masih tetap prima di siang hari ini ya. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar gitu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Yang barusan gabung juga di Xpress Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio ya. Begitu hari ini ya buat Bahana semuanya. Musim kemarau mulai datang, siapkah petani Ngawi menghadapi musim kemarau gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya ya. Nah, ini musim kemarau sudah tiba ya. Siapkah petani Ngawi menghadapi musim kemarau? Yang sudah gabung ya, terima kasih. Dari Agus ini ya, yang ada di Ngawi, terima kasih banget Agus yang ada di Ngawi ya. Menurut saya sih bisa aja ya, nanti menghadapi musim kemarau ya, siap saja. Yang sudah gabung lagi, terima kasih buat Pak Eri ya. Terima kasih Mbak Eri udah gabung. Menurut saya sih, ya siap saja Mbak menghadapi musim kemarau. Lu juga pernah menghadapi musim kemarau nih. Para petani semuanya siap menghadapinya. Terima kasih banget udah gabung aja Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, bunganya juga sangat murah ya. UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, jamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Nah, yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sintarsinda.
1: Mas Silva.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini ya Sobat Bahana semuanya yang barusan gabung juga di X-Face Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio ya. Nah, ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur, Sobat Bahana. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, telepon 0351-749-778, kantor Kas Cukuroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412, kantor Kas Sini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611031, kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, telepon 745076, kantor Kas Yudodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300, kantor Kas Ngeneng, Jalan Pike Sudono Ngeneng Ngawi, telepon 447783. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Dan yang sudah gabung tadi ya, topiknya hari ini ya, Sobat Bahana semuanya. Tadi mengenai kemarau ini ya. Nah, ini topiknya hari ini ya, petani Ngawi apakah sudah siap dengan musim kemarau ya. Nah, yang mau gabung nanti masih ditunggu, bisa WA di 085634545. Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu di Ajang Ngopi Bahana sama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang kedua.

0: 104,5 FM Bana Radio Kemara mulai mengintai BPBD Ngawi fokus cegah krisis air dan kebakaran hutan. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ancaman musim kemarau mulai menjadi perhatian serius di Kabupaten Ngawi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kesulitan air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan yang kerap muncul saat curah hujan mulai menurun. Hasil pemetaan BPBD menunjukkan masih terdapat 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan dengan potensi mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau. Meski demikian, jumlah wilayah rawan tersebut disebut jauh lebih sedikit dibanding beberapa tahun lalu. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, menjelaskan bahwa berbagai program penyediaan air bersih yang telah berjalan turut membantu mengurangi risiko kekeringan di sejumlah daerah. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan skema distribusi bantuan air bersih apabila terjadi kekurangan pasokan di wilayah terdampak.
2: Hasil dari mitigasi BPBD Kabupaten Ngawi untuk menghadapi musim kekeringan dan kebakaran hutan, untuk saat-saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak perhutani. Perhutani sudah membuat sekat bakar dengan masyarakat sekitar untuk antisipasi kebakaran hutan. Dan untuk musim kemarau, kekeringan, kita mitigasi ada 11 desa.
3: Di berapa kecamatan?
2: Di 5 kecamatan.
3: Ya, masih ada yang kemungkinan terjadi kekeringan ya?
2: Ya, yang kemungkinan terjadi kekeringan itu di 11 desa, di 5 kecamatan. Tapi itu cuma hasil dari mitigasi BPBD. Dari tempat-tempat tersebut, dari lokasi-lokasi tersebut, sudah ada penanganan dari pihak Perkim itu pipanisasi dengan penggalian sumur.
1: Masyarakat melalui pemerintah desa diminta segera mengajukan permohonan resmi agar kebutuhan air bersih dapat segera dipenuhi. Tak hanya soal air bersih, BPBD juga mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Cuaca kering yang diperkirakan semakin intens dalam beberapa bulan ke depan berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik-titik kebakaran. BPBD berharap berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah mampu menekan dampak musim kemarau dan menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Terlebih berdasar informasi BMKG, puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi pada Agustus mendatang. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, Kabupaten Ngawi menargetkan dampak kekeringan dapat diminimalkan sehingga masyarakat tetap dapat menjalani aktivitas tanpa terganggu krisis air bersih. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, kemarau mulai mengintai, BPBD Ngawi fokus cegah krisis air dan kebakaran hutan. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana sama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio. Selamat siang semuanya ya. Dan topik kita hari ini ya, musim kemarau mulai datang ya. Nah, siapkah petani Ngawi itu menghadapi musim kemarau gitu ya. Nah, ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856 3454545.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Saya musik, mungkin aku nyanyi ini. Kang, mungkin ayo, yo.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Musim kemarau sudah datang, siapkah petani ngawi menghadapinya gitu. Sudah gabung ya dari Mas Yanto, terima kasih. Petani harus mulai mengatur jadwal tanam supaya tidak kekurangan air saat kemarau panjang. Dari Mbak Sri Wahyuni ya, yang ada di Ngawi Kota. Ini yang penting saluran irigasi dibersihkan agar distribusi air tetap lancar ke sawah. Terima kasih ya. Terus dari Mas Mujiono, ini saya berharap cadangan air waduk dan embung bisa mencukupi kebutuhan petani. Di Mbak Lestari yang ada di Mantingan, kemarau memang tantangan, tapi kalau persiapan matang hasil panen tetap bisa baik. Terima kasih Mbak Lestari yang ada di Mantingan, udah gabung di ajang Kopi Hana ya. Dari Mas Agus yang ada di Geneng ya, petani perlu lebih hemat penggunaan air dan tidak membuang-buang saat pengairan ya. Terima kasih ya Mas Agus. Terus dari Mbak Siti yang ada di Pitu, varietas padi yang tahan kekeringan bisa menjadi pilihan saat musim kemarau. Dari Mas Bambang, terima kasih juga yang ada di Karangjati. Cuaca sekarang sulit diprediksi, jadi informasi dari BMKG sangat penting bagi petani. Dari Yuni Kartika yang ada di Jogorogo, saya melihat banyak petani sudah mulai menyesuaikan pola tanam untuk kemarau. Dari Pak Suparno yang ada di Widodaren juga, terima kasih ya. Semoga tidak terjadi kekeringan ya, ekstrim. Kekeringan ekstrim seperti beberapa tahun lalu. Terima kasih banget sudah gabung ajang Ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Sampai di sini dulu ya Lupita Bana menemani di ajang Kopi Bahana edisi hari Senin 8 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh, jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwe ampuh, nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwe isi, panen luwe rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Rayu ya?
2: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Iya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
5: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Aku punya sesuatu buat kamu.
1: Wah, lucu banget. Makasih ya.
2: Boleh kan aku pakai kemana-mana?
0: Boleh dong, kamu suka?
2: Suka banget.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu, Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu, Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
2: This Justin, a cure for all life's problems. Doctors recommend you simply calm down and smile about it. More at 11.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Buat kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Senin 8 Juni 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, produksi sampah capai 100 ton sehari, Pemkab Lamongan gelar aksi bersih massal. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Rinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi alarm keras bagi Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, produksi sampah di daerah ini kini telah menembus angka fantastis, yakni mencapai 100 ton setiap harinya. Merespon ancaman data tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan langsung bergerak cepat dengan menggerakkan seluruh elemen masyarakat hingga tingkat desa untuk melakukan aksi bersih-bersih massal sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor. Untuk mengantisipasi timbunan sampah yang kian menggunung dan mengancam lingkungan, ratusan ASN bersama organisasi perangkat daerah, pihak kecamatan, hingga warga di tingkat desa serentak untuk turun ke jalan pada Jumat pagi. Dengan berbekal peralatan seadanya, mereka bergotong royong membersihkan setiap sudut kawasan dalam aksi kerja bakti massal. Langkah strategis ini diambil bukan tanpa alasan. Fokus utama petugas kini diarahkan pada rehabilitasi dan penataan kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA agar bebas dari ceceran sampah yang selama ini mengganggu estetika kota. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Lamongan, Erwin Sulistia Pambudi, menjelaskan bahwa aksi kolaboratif ini melibatkan seluruh lini masyarakat demi menciptakan kenyamanan lingkungan khususnya di area pembuangan sampah.
4: Kami semua elemen berkolaborasi, baik dari kami sendiri, dari Dinas Lingkungan Hidup, dari semua OPD, kecamatan, desa. Ini kami menyelenggarakan survei dalam artian untuk bersih-bersih di lingkungannya masing-masing.
5: Terus tadi seperti apa pelaksanaannya?
4: Pelaksanaannya di kami ini.
0: Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Senin 8 Juni 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, produksi sampah capai 100 ton sehari, Pemkab Lamongan gelar aksi bersih massal. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Rinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi alarm keras bagi Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Bagaimana tidak, produksi sampah di daerah ini kini telah menembus angka fantastis, yakni mencapai 100 ton setiap harinya. Merespon ancaman data tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan langsung bergerak cepat dengan menggerakkan seluruh elemen masyarakat hingga tingkat desa untuk melakukan aksi bersih-bersih massal sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor. Untuk mengantisipasi timbunan sampah yang kian menggunung dan mengancam lingkungan, ratusan ASN bersama organisasi perangkat daerah, pihak kecamatan, hingga warga di tingkat desa serentak untuk turun ke jalan pada Jumat pagi. Dengan berbekal peralatan seadanya, mereka bergotong royong membersihkan setiap sudut kawasan dalam aksi kerja bakti massal. Langkah strategis ini diambil bukan tanpa alasan. Fokus utama petugas kini diarahkan pada rehabilitasi dan penataan kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA agar bebas dari ceceran sampah yang selama ini mengganggu estetika kota. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Lamongan, Erwin Sulistia Pambudi, menjelaskan bahwa aksi kolaboratif ini melibatkan seluruh lini masyarakat demi menciptakan kenyamanan lingkungan khususnya di area pembuangan sampah.
4: Kami semua elemen berkolaborasi, baik dari kami sendiri, dari Dinas Lingkungan Hidup, dari semua OPD, kecamatan, desa. Ini kami menyelenggarakan kurve. Kurve dalam artian untuk bersih-bersih di lingkungannya masing-masing.
5: Terus tadi seperti apa pelaksanaannya?
4: Pelaksanaannya di kami ini, Dinas Lingkungan Hidup ini, untuk membersihkan atau merapikan di TPA. Jadi TPA ini bagaimana bisa dilihat bersih, nyaman, terus tidak ada sampah-sampah yang tercecer di area masuk TPA.
3: Selain menggalakkan aksi kebersihan fisik secara massal, pemerintah Kabupaten Lamongan juga menghimbau warga untuk mengoptimalkan pengelolaan limbah dari rumah masing-masing. Untuk sampah organik, warga diharapkan dapat memanfaatkannya kembali menjadi pupuk kompos bernilai guna melalui optimalisasi tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST yang ada di tiap-tiap kecamatan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Baik, terima kasih reporter dari Radio Prameswara Lamongan, Rinda. Sobat, kita beralih ke Magetan. Terima kuota 400 penerima bantuan sosial. Dinsos Magetan prioritaskan warga desil 1 hingga 4. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasefa Magetan, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sebuah dinas sosial Kabupaten Magetan memprioritaskan warga yang masuk ke kategori desil 1 hingga desil 4 dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang berada dalam kelompok miskin dan rentan. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan Sutrisno mengatakan penerimaan bantuan saat ini diprioritaskan berasal dari kelompok desil rendah yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Menurutnya kelompok tersebut menjadi sasaran utama karena memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Sutrisno menjelaskan bantuan yang disalurkan meliputi program pemenuhan hidup layak berupa sembako dan perlengkapan rumah tangga, bantuan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia, serta bantuan kewirausahaan bagi masyarakat yang memiliki usaha produktif.
7: Di Kementerian itu kan ada beberapa jenis bantuan. Yang pertama pemenuhan hidup layak, kemudian ini berupa sembako dan peralatan tidur, kasur sama lemari kayak gitu. Yang kedua itu ada alat bantu mobilitas, kursi roda, alat bantu dengar, mungkin walker, seperti itu. Yang ketiga itu ada kewirausahaan, bersantun kepada mereka-mereka yang punya embrio usaha, itu kasih bantuan untuk kewirausahaan.
6: Pada pertengahan Mei 2026, Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan kepada 112 penerima dari berbagai klaster, mulai lansia, penyandang disabilitas, anak hingga kelompok rentan lainnya. Meski memprioritaskan warga desil 1 hingga 4, Dinas Sosial tetap menerima seluruh usulan bantuan dari masyarakat melalui desa, kecamatan maupun pendamping sosial. Setiap usulan akan melalui proses asesmen lapangan untuk memastikan kondisi penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Secara tertulisnya tidak ada, tapi 1 sampai 5 dulu ada. Tapi kalau sekarang itu mungkin hanya arahan dari pusat, mengingat juga mungkin banyak ya yang membutuhkan bantuan kayak gitu. Jadi ya memang sementara kita di Dinas Sosial ya akan berusaha menerapkan dulu. Tapi ada usulan bantuan ya kita tampung dulu, walaupun dia di desil 1 sampai 5 kita tampung dulu. Siapa tahu nanti di dalam perjalanan ada perubahan kebijakan lagi, bisa desil di atasnya bisa kayak gitu. Prinsipnya tetap desil 1 sampai 5 itu yang kita utamakan.
6: Kabupaten Magetan sendiri memperoleh alokasi sekitar 400 penerima bantuan sosial dari Sentra Terpadu Temanggung selama tahun 2026. Hingga Mei lalu, sekitar 150 warga telah menerima bantuan. Dinas Sosial berharap program tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Koco Rasyaf yang melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasyaf Magetan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat Harimau Indonesia, pesta kul di Ketonggo asal lolos ke 32 besar tetap terjaga. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Harimau Indonesia FC membuka peluang menuju babak 32 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden dengan kemenangan telak 5-1 atas PS Tunas Muda Bengkulu pada laga Grup L yang berlangsung di Stadion Ketonggo Ngawi. Sejak menit awal pertandingan, tim asal Banten itu langsung tampil menekan dan menguasai jalannya laga. Dua gol cepat yang tercipta di awal pertandingan membuat PS Tunas Muda Bengkulu kesulitan bangkit dan gagal mengembangkan bola permainan yang telah disiapkan. Pelatih PS Tunas Muda Bengkulu, Thomas Yuliandra, mengakui hasil pertandingan tersebut di luar ekspektasi timnya. Menurutnya, gol-gol cepat yang dicetak lawan berdampak besar terhadap mental para pemain.
8: Yang kedua, di luar prediksi kami tadi kena dua gol cepat, itu yang meruntuhkan moral anak-anak, sehingga si pertandingan tidak sesuai dari apa yang sudah dirancang di awalnya.
9: Tapi tadi sempat ada satu gol juga dari PS Bengkulu.
8: Iya, betul. Tapi hari ini jauh menurun dibandingkan waktu pertandingan pertama lawan Persinga Ngawi, yang mana kami kebobolan lawan Persinga Ngawi itu di menit 42 baru kebobolan. Sedangkan hari ini di 5 menit awal sudah kebobol 2.
3: Meski peluang timnya untuk melangkah ke babak berikutnya telah tertutup, Thomas memastikan anak asuhnya tetap akan berjuang maksimal pada pertandingan terakhir. Ia juga berencana memberi kesempatan bermain kepada sejumlah pemain yang selama ini belum banyak tampil. Kemenangan besar tersebut menjadi modal berharga bagi Harimau Indonesia FC dalam persaingan Grup L. Sementara itu, PS Tunas Muda Bengkulu dipastikan tersingkir dari perburuan tiket babak 32 besar setelah menelan dua kekalahan berturut-turut. Persaingan di Grup L sendiri masih akan berlanjut melalui sejumlah pertandingan yang digelar di Stadion Ketonggo Ngawi dan Stadion Pangeran Timur Kabupaten Madiun. Hasil laga-laga tersebut akan menentukan tim mana yang berhak melangkah ke fase selanjutnya dalam ajang Liga 4 Nasional Piala Presiden. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, patroli skala besar cipta kondisi di wilayah Babat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Novi.
10: Baik, terima kasih Sobat. Dalam rangka menciptakan situasi Kaptipmas yang aman dan kondusif, personil gabungan dari Satlantas, Satmapta Polres Lamongan, serta Polsek Babat melakukan patroli skala besar disertai penindakan terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai dengan spesifikasi teknis di wilayah Babat pada tanggal 6 Juni 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh penggunaan knalpot brong yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Hasilnya, puluhan motor diamankan di halaman Mapolsek Babat.
11: Oke, berkali-kali kami diancam masyarakat dengan adanya knalpot brong. Seolah-olah kami tidak berbeda.
10: Pihaknya menghimbau kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Perlantas Polri menggelar operasi Patuh Semeru 2026 yang dimulai sejak tanggal 8 Juni 2026 hingga tanggal 21 Juni 2026. Kata Kombes Pol Arish Syahsyudin, Kabak Ops Korlantas, menyampaikan bahwa operasi Patuh 2026 mengusung konsep operasi mandiri, kewilayahan, dan penyesuaian karakteristik masing-masing daerah. Operasi Korlantas Polri juga menitikberatkan kepada transformasi digital dalam menegakkan hukum lalu lintas. Dari Lamongan, Novi melaporkan. Kembali ke studio.
2: Novi, reporter di Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pameset. Siaran ini bisa Anda ikuti setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur, beserta dengan reporter yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan. 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.
12: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
13: 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Bahana di sore hari ini dengan semangat. Mari kita awali awal pekan ini dengan bismillah, agar aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar dan tetap sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas tentang topik musim kemarau mulai datang. Siapkah petani Ngawi? Kita tunggu opini Anda di 0856 345 4545.

0: Hi!
1: Hi! Kamu wangi banget!
0: Kayak old money vibes!
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget!
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio Masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Jang Bu Senja ya. Da Teri dalam satu tembangnya Aku Rela. Semoga Sobat Bana rela dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa beban ya. Asal bahagia. Tema yang kita angkat Sobat Bana, musim kemarau mulai datang. Siapkah petani Ngawi? Sobat Bana, musim kemarau mulai terasa di beberapa wilayah Kabupaten Ngawi. Curah hujan yang semakin berkurang menjadi tantangan sendiri bagi para petani, terutama yang menjadi atau yang masih mengandalkan pasokan air dari hujan atau irigasi terbatas. Curah hujan semakin berkurang menjadi tantangan tersendiri bagi para petani, Sobat Bana ya, sawah yang sebelumnya mendapatkan suplai air dari hujan kini mulai bergantung pada saluran irigasi, embung, waduk maupun pompa air. Jika pasokan air tidak mencukupi, pertumbuhan tanaman bisa terganggu, bahkan risiko mengalami penurunan hasil panen. Ya, tunggu ini Sobat Bana di 085-6345-4545 dengan tema musim kemarau mulai datang. Siapkah tani Ngawi?

0: Banas News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Banas, sedikitnya 19 orang dilaporkan tewas setelah gempa bumi kekuatan magnitudo 7,8 mengguncang lepas pantai pulau Mindanao, Filipina Selatan pada hari Senin. Dan yang dilansir liputan6.com untuk saudara ini, selain menewaskan belasan orang, gempa kuat tersebut juga menyebabkan lebih dari 130 orang terluka dan merusak sejumlah bangunan di wilayah terdampak. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Rp104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
5: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
4: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
6: Diam!
7: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
5: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
7: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
5: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
4: Ya, si jomblo kuliah lagi.
5: Apaan sih?
7: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
8: Rp104,5 FM, Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. 39 menit lepas dari pukul 4 sore. Oke, masih membahas tentang ini, suadwana ya. Musim kemarau mulai datang. Siapakah? Siapakah petani Ngawi? Ya. Oke, di petani yang berada di wilayah dengan jaringan irigasi yang baik, musim kemarau mungkin masih bisa diatasi dengan pengaturan distribusi air yang tepat. Namun bagi petani yang lahannya jauh dari sumber air atau hanya mengandalkan ada hujan, kemarau seringkali menjadi masa yang penuh tantangan. Mereka harus lebih cermat dalam menentukan waktu tanam dan memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi cuaca. Selain itu, sebabnya berkurangnya ketersediaan air musim kemarau juga dapat meningkatkan risiko serangan hama. Tentu, serta memicu kebakaran lahan akibat kondisi lingkungan yang lebih kering. Karena itu, petani perlu meningkatkan kewaspadaan dan rutin memantau kondisi lahan pertaniannya. Jadi demikian, kemarau tidak selalu membawa dampak negatif dengan persiapan yang matang, seperti membersihkan saluran irigasi, menyiapkan cadangan air, menggunakan teknologi pertanian yang lebih efisien, serta menyesuaikan pola tanam petani, tetap dapat menjaga produktivitas lahannya. Ya, tunggu di 085-6345-4545.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Baik kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
3: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
3: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
5: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
6: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
7: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
8: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margo Mulyo Bojonegoro.
9: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
10: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya O Bana ya, your mind. Dah Riki dan Mahalmi ya. Selamat sore, terima kasih banget yang sudah bergabung, ada Mbak Rina di Baron ya. Kemarau sudah mulai terasa, masuk. Semoga petani ngawi diberikan hasil panen yang melimpah. Terima kasih banget, Mbak Rina. Amin ya. Itu yang diharap oleh para petani ngawi ketika ini kemarau mulai tiba ya. Semoga harapan tersebut bisa terwujud. Memang saat musim kemarau mulai datang, ada dukungan untuk para petani menjadi sangat berarti. Namun tentu saja hasil panen yang melimpah juga perlu didukung dengan persiapan yang matang, mulai dari pengelolaan air, pemilihan waktu tanam yang tepat, hingga perawatan tanaman yang lebih intensif. Tani ngawi selama ini dikenal tangguh menghadapi berbagai tantangan cuaca. Semoga tahun ini ketersediaan air tetap mencukupi dan para petani bisa melalui musim kemarau dengan baik hingga masa panen tiba. Tetap semangat untuk seluruh petani ngawi yang menjadi pahlawan pangan bagi kita semua.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
3: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana, Radio Sobat Bana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung banyak tenaga honorer yang datang di kantor pukul 8 tepat lalu pulang pukul 10 pagi. Dan dilansir kompas.com untuk saudara ini Sobat Bana, Tito mengatakan honorer seperti itu seringkali merupakan bawaan dari tim sukses pemenangan kepala daerah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

membahas tentang nih, musim kemarau mulai datang. Siapkah petani Ngawi? Nah, sahabat Buana, di sisi lain, kemarau juga menjadi waktu penting bagi petani untuk menyusun strategi, baik dari mengatur jadwal tanam, memilih varietas tanaman yang lebih tahan kekeringan, hingga memastikan ketersediaan air untuk lahan pertanian. Persiapan yang matang menjadi kunci agar hasil panen tetap optimal meski cuaca tidak menentu.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva.

104.5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Yang masih membahas tentang musim kemarau mulai datang. Siapakah? Siapakah petani Ngawi? Kita tunggu di 085-6345-4545.

104,5 FM Bana Radio yang tunggu aku. Lagu ini cukup enak sekali sebut Bana. Lalu dinyanyikan oleh Bung Haji Mirama. Yang pas dengan lagu ini mungkin bisa request ya. Terima kasih banget yang sudah bergabung dengan tema musim kemarau mulai datang. Siapkah petani ngawi? Terima kasih yang sudah bergabung Mas Budi di Geneng ya. Yang penting saluran irigasi dijaga agar air tetap lancar ke sawah. Terus sekali Pak Budi ya, kita harus masing-masing bertanggung jawab atas irigasi untuk apa ini, agar supaya lancar pada perairan di sawah ya. Karena saluran irigasi merupakan urat nadi pertanian, terutama saat musim kemarau mulai datang. Di sumber air masih tersedia, jika saluran irigasinya tersumbat atau rusak, distribusi air ke sawah tentu tidak akan maksimal. Karena itu, kerjasama antar petani sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kelancaran saluran irigasi. Mulai dari membersihkan sampah, mengangkat endapan lumpur, hingga memperbaiki saluran yang bocor, agar air tidak terbuang sia-sia di tengah kondisi yang semakin kering. Dengan irigasi yang terawat, pasokan air bisa dibagi lebih merata sehingga tanaman tetap mendapatkan kebutuhan air yang cukup. Semoga para petani ngawi bisa terus bergotong royong menjaga jaringan irigasi demi keberhasilan panen musim ini. Tetap kompak dan masih bersama saya, Obana.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum,
2: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
6: Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
5: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe akeh?
6: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
5: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
9: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
8: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: Bahana Radio baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Bahana. Sahabat Bahana ya. Dan mengambil tema musim kemarau mulai datang. Siapkah petani Ngawi?

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh Radio Kesan.

104,5 FM Wana Radio, sebetulnya Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada hari Senin. Berita yang dilansir Kompas.com untuk malam hari ini, Fitroh belum mengungkapkan jumlah pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Demikian, sekilas informasi 104,5 FM Wana Radio.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Awa Bana. Dan masih mengangkat tema musim kemarau mulai datang. Siapkah petani Ngawi? Sobat Bana, kemarau memang tidak hanya berdampak pada tanaman, tetapi juga membawa berbagai risiko yang perlu diwaspadai oleh para petani dan masyarakat. Saat curah hujan menurun dalam waktu yang cukup lama, ketersediaan air sungai, embung, waduk maupun saluran irigasi ikut berkurang. Di sini dapat menyebabkan lahan pertanian kekurangan air sehingga pertumbuhan tanaman menjadi tidak optimal dan hasil panen berpotensi menurun. Selain itu, musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran lahan dan semak kering, cuaca yang panas, angin yang cukup kencang, serta buah yang mengering membuat api lebih mudah muncul dan cepat menyebar. Kan puntung rokok yang dibuang sembarangan atau aktivitas pembakaran sampah dapat memicu kebakaran yang merugikan petani maupun warga sekitar. Di sisi lain, Sobat Bana, beberapa jenis hama dan penyakit tanaman justru berkembang lebih cepat saat cuaca panas dan kering. Serangan tikus, warang ulat, maupun hama lainnya bisa meningkat apalagi tidak dilakukan pengendalian sejak dini. Jika terlambat ditangani, serangan hama dapat menyebabkan kerusakan tanaman dalam skala luas. Tunggu di 085634545 untuk sobat-sobat yang kepengen bergabung.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya O Bana ya. Kita sudah 22 menit lepas dari pukul 6 tang. Untuk Sobat Bana yang mungkin masih apa ini, ada ulangan ya. Biasa nih anak SMK. Mungkin tinggal satu hari besok ya, tetap semangat aja dan selalu banyak belajar. Nah, masih tentang ini musim kemarau mulai datang, siapkah petani Ngawi? Ya, terima kasih sudah bergabung 085-6345-4545. Ada Ibu Siti di Padas ya. Kemarau memang tantangan Mas Ok, tapi juga kesempatan untuk menyiapkan lahan lebih baik. Nah, menarik sekali Bu Siti ya, di Padas. Memang benar musim kemarau tidak selalu harus dipandang sebagai hambatan. Balik tantangan yang ada, kemarau juga bisa menjadi kesempatan bagi petani untuk melakukan berbagai persiapan yang mungkin sulit dilakukan saat musim hujan. Misalnya, membersihkan gulma, memperbaiki pematang sawah, perdalam saluran air, hingga menyiapkan lahan untuk musim tanam berikutnya. Kondisi cuaca yang cenderung kering juga memudahkan proses pengelolaan tanah dan perawatan infrastruktur pertanian. Selain itu, kemarau bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi pola tanam dan menyusun strategi agar penggunaan air lebih efisien dengan persiapan yang baik. Petani akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca dan menjaga produktivitas lahan. Jadi, Sobat Buana, seperti yang disampaikan Mbak Siti ya, kalau kemarau memang membawa tantangan, tetapi juga bisa menjadi momentum untuk membenah dan memperkuat kesiapan pertanian ke depannya.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Presiden Prabowo Subianto melantik Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada hari Senin, menggantikan Dadan Hidayana. Yang dilansir Kompas.com untuk malam hari ini, setelah dilantik, Nani menyatakan salah satu fokus utama adalah kepentingannya adalah efisiensi anggaran tanpa mengubah target penerima gizi di MBG. Dan Presiden Prabowo juga melantik Gusina Arun Sari dan Majen TNI Tenggono sebagai Wakil Kepala BKN. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada tembang yang sudah hadir namanya kita Jalan Liane ya. Kalau jalan satu bisa, Anda bisa mencoba jalan yang lain Sobat Bana ya, agar lebih apa ini pas, lebih aman untuk berjalan selanjutnya. Semangat, saya berharap embung dan waduk bisa dimaksimalkan saat musim kemarau. Mas Arif di Ngawi, terima kasih juga sudah bergabung ya. Pendapat yang sangat penting, embung dan waduk memang menjadi salah satu andalan untuk menjaga ketersediaan air saat musim kemarau tiba. Ketika curah hujan mulai berkurang, cadangan air yang tersimpan di embung maupun waduk dapat dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan irigasi pertanian dan kebutuhan masyarakat. Manfaat embung dan waduk yang optimal tentu harus dibarengi dengan pengelolaan yang baik. Mulai dari menjaga kebersihan, mengurangi pendangkalan, hingga mengatur distribusi air agar bisa dimanfaatkan secara merata oleh para petani. Dengan cadangan air yang cukup, risiko kekeringan di lahan pertanian dapat diminimalkan. Nah, sebetulnya selain itu, keberadaan embung dan waduk juga menjadi bentuk antisipasi jangka panjang menghadapi musim kemarau yang terkadang datang lebih panjang dari perkiraan. Karena itu, peran pemerintah, tugas pengairan dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga sumber-sumber air tersebut tetap berfungsi dengan baik. Masih bersama saya, Obana, di ajang Santai.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, kado repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
5: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyegel ruang kerja Bupati Muara Enim edisian hari Senin ini. Kita yang tentang 1006.com. Untuk malam hari ini, KPK diketahui mengamankan 10 orang termasuk Edison. Kemudian, sekelas formasi 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sama saya Oh Bahana ya. Terima kasih. Kita udah 6 menit lepas dari pukul 7 malam. Oke. SMS yang masuk Mas Agus di Kuadungan ya. Tani perlu informasi cuaca yang akurat agar tidak salah waktu tanam. Betul sekali Pak Agus ya, yang ada di Kuadungan. Informasi cuaca yang akurat saat ini menjadi salah satu kebutuhan penting bagi para petani. Dengan mengetahui perkiraan cuaca, petani dapat menentukan waktu tanam yang lebih tepat, mengatur kebutuhan air, hingga mengantisipasi kemungkinan cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kalau menentukan waktu tanam bisa berisiko besar, sobat Bahana. Misalnya jika petani menanam saat pasokan air mulai menurun, tanaman bisa mengalami kekurangan air pada masa pertumbuhan. Sebaliknya, dengan informasi cuaca yang tepat, petani dapat menyusun strategi sejak awal dan mengurangi resiko gagal panen. Saat ini informasi cuaca semakin mudah diakses melalui berbagai media, mulai dari radio, televisi, hingga aplikasi dan media sosial. Namun yang terpenting adalah bagaimana informasi tersebut bisa sampai kepada petani dengan cepat dan mudah dipahami sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan di lapangan. Terima kasih banget Pak Agus ya, mengingatkan kita bahwa keberhasilan petani tidak hanya tergantung pada kerja keras petani, tapi juga informasi yang tepat dan dapat dipercaya. Ya, tunggu opini sobat Bahana di 0856345445 dengan mengambil topik musim kemarau mulai datang, siapkah petani Ngawi

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana. Kita sudah 19 menit lepas dari pukul 7 malam. Yang mungkin lagi apa ini tidak enak badan ya. Karena perubahan musim, tetap semangat. Biasanya istilah Jawanya apa nih, sempat pandang gak enak badan yang greges ya. Cepat minum air putih ya. Oke, masih tentang ini Sobat Bahana ya. Musim kemarau mulai datang, siapkah petani Ngawi? Terima kasih banget yang sudah bergabung. Dan Mbak Yuni, semoga pemerintah terus mendampingi petani menghadapi kemarau tahun ini. Oke. Harapan yang sangat baik Sobat Bahana, saat musim kemarau datang, petani memang tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan dan pendampingan dari pemerintah menjadi salah satu faktor penting untuk membantu petani menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Pendampingan tersebut bisa berupa penyediaan informasi cuaca, bantuan pompa air, perbaikan jaringan irigasi, pendampingan dari penyuluh pertanian, hingga bantuan benih yang sesuai dengan kondisi musim kemarau. Langkah-langkah seperti ini sangat membantu petani dalam menjaga produktivitas lahan dan mengurangi risiko kerugian akibat kekeringan. Dan itu koordinasi yang baik antara pemerintah, kelompok tani, dan masyarakat juga diperlukan agar berbagai program bantuan benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh petani. Selamat menikmati suasana malam yang cukup dingin. Sobat Bahana ya. Terus ada Mas Danu, juga terima kasih banget. Ini ulangan terakhir ya. Bisa selalu dan semoga naik kelas.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
4: Tepat pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sahabat Bana, Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. yang menjelaskan isu operasional sejumlah dapur makan bergizi gratis yang berhenti sementara akibat dana dari BGN belum cair. Saya yang dilansir liputan6.com untuk malam hari ini, Nani menegaskan dana operasional dapur MBG sudah mulai dicairkan sejak Jumat pekan lalu. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News.

Roman dan Papa. Kenapa sih, Papa? Aku

104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Tembang satu ini memang lagi viral-viralnya, sahabat Bahana. Baik di platform media sosial, ya, di TikTok, nah ini ya. Selamat malam, terima kasih banget yang sudah bergabung di 0856345 4545, ya. Ada Mas Balina ya di Pitu. Irigasi yang baik sangat membantu petani dan saat kemarau. Saudara, benar sekali ya. Irigasi yang baik merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pertanian. Terutama saat musim kemarau, ketika hujan mulai jarang turun, petani sangat tergantung pada kelancaran distribusi air melalui saluran irigasi untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dan sistem irigasi yang terawat dan berfungsi dengan baik, air dapat mengalir lebih merata ke lahan pertanian. Hal ini membantu petani menjaga kondisi tanaman tetap optimal meskipun cuaca sedang panas dan kering. Sebaliknya, jika saluran irigasi rusak atau tersumbat, pasokan air bisa terganggu dan berdampak pada pertumbuhan tanaman. Masih bersama saya, Obana. Sahabat Bana, dengan mengambil tema ini ya, yaitu musim kemarau mulai datang, siapkah petani Ngawi?

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Bune, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
5: Nah, terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
9: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
8: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
10: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, nampaknya kita harus berpisah dulu ya. Aja ngopi santai karena kita sudah 4 jam dari jam 4 hingga jam 8 ini temani Anda. Berikutnya perjumpaan kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
1: Gabai kok asile sithik banget to, akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan, bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: bukan saya.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C, tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
7: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Allah.
1: Nemen-nemen.
0: Dada.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
3: Nang kopo, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane ditelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lan cair sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RVK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi.
1: Tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: to kuwi?
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
9: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
10: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
11: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: 사람들 괴롭혀서 자기들만 잘 사는 사람들, 그런 나쁜 놈들 혼내주는 착하고 정의로운 빅마우스.
1: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok lho, Pak? Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, Sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini, Sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Gunata.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang terus istiqomah mengikutinya dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doa sama-sama. Yang pertama kita berdoa, mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kebersamaan kita pagi ini kelak mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang baik, dan amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca doanya, AA satu kali, Bunda, Tete, sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang engkau terima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. Alhamdulillah yang sama kita hormati, kita doakan dan kita terus muliakan. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan Masjid Tazkiyah makin berkah, amin. Mudah-mudahan kajian Muslimah Tazkiyah makin berkah, amin. Mudah-mudahan orang tua kami, Ayahanda Profesor Syafi'i dan Bunda Mirna panjang umur, tambah sehat terus, dan mudah-mudahan kita semua makin disayangi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda Teteh sayang, apa kabar?

Teteh sayang, Aa doakan mudah-mudahan semua panjang umur. Mudah-mudahan semua tambah berkah. Ada yang punya hutang di sini ada? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Ahilman mau tanya, mau enggak hutangnya cepat lunas? Bayar. Gimana caranya? Bayar. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Mudah-mudahan Allah kasih jalan kita melunasinya. Sok ditulis atau direkam boleh. Doa agar cepat lunas hutang. Siapin HP-nya. Lumayan buat status hari Senin. Doa agar bisa cepat melunasi hutang. Dibacanya, dianjurkan setiap hari Jumat ba'da asar. Setiap hari apa? Hari Jumat. Waktunya kapan? Ba'da asar. Ahilman sekali, bunda sekali, teteh sekali, semuanya satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Lebih keras. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin. Bagus gak doanya? Amalin mau? Baca mau? Sebarluaskan ke yang lain mau? Insya mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang belum berangkat haji di sini ada? Yang belum umroh ada? Mau haji? Mau umroh? Mau tahu caranya? Daftar. Gimana caranya? Mudah-mudahan yang diizinkan haji tahun ini semuanya mabrur, sehat selamat. Mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita yang belum berangkat haji, mudah-mudahan Allah kelak panggil kita berangkat haji. Mudah-mudahan Allah undang kita berangkat haji. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan berangkat haji.

0: Alak, mudah-mudahan kalau hari ini kita bertalbiyah di sini, satu saat kita bertalbiyah di Masjidil Haram, kita bertalbiyah di Makkah Al-Mukarramah, kita bertalbiyah saat wukuf di Padang Arafah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita akan belajar sama-sama, judulnya adalah Agar Hati Belajar Ikhlas. Apa judulnya? Agar Hati Belajar Ikhlas. Ahilman mau tanya, boleh apa boleh? Siapa di antara bunda, teteh sayang yang hidupnya ingin bahagia? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Ngacung temeni asal lupa mikir gitu. Kiri kanan lihat. Ayo lebih semangat. Siapa yang hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa yang pengen punya hati lebih tenang? Siapa yang pengen punya urusan lebih lancar? Mau? Mau aja mau banget. Cius. Mi apa? Ibu sayang, teteh sayang, kalau kita pengen hidupnya lebih baik, lebih bahagia, lebih tenang, lebih lancar urusan, salah satu sikap yang harus kita miliki adalah ikhlas. Apa? Lebih keras? Aa, apa itu ikhlas? Tulis. Apa itu ikhlas? Kita sering bilang ikhlas, sering mengucapkan ikhlas, tapi kalau ditanya apa itu ikhlas, jawabannya ikhlas we. Apa itu ikhlas? Ya ikhlas, Aa. Apa? Ikhlas. Ya udahlah. Muter-muter jadi pabulit ujungnya. Tulis. Ikhlas secara bahasa. Secara bahasa, ikhlas itu setidaknya ada 3 maknanya. 1, ikhlas itu artinya bersih. 2, ikhlas itu artinya suci. Dan yang ketiga, ikhlas itu artinya murni. Secara bahasa ada berapa artinya? 3. 1, ikhlas itu apa? Bersih. 2, apa? Suci. 3, apa? Murni. Secara istilah tulis, berarti ikhlas itu membersihkan hati agar semua amal yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Ulangi ya. Ikhlas itu secara istilah membersihkan hati agar setiap amal yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Bersih maknanya berarti ikhlas itu membersihkan hati. Tidak ada tujuan lain dari amal kita kecuali untuk Allah. Suci berarti mensucikan hati agar semua amal kita hanya untuk Allah. Murni, dan semua amal kita pun murni, tidak tercampur dengan tujuan yang lain, hanya untuk Allah. Sekarang bunda tanya, Aa, penting tidak ikhlas itu? Jawabannya, penting. Kenapa ikhlas itu penting? Tulis. 4 keistimewaan ikhlas. 1, ikhlas itu kenapa penting? Karena syarat diterimanya amal ibadah. Satu, ikhlas itu penting karena ikhlas itu syarat diterimanya amal ibadah. Bunda, sebanyak apapun amalnya, sekeren apapun, sebagus apapun, kalau tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Iya apa iya? Sok dibuka surat Al-Bayyinah ayat 5. Surat apa? Al-Bayyinah ayat berapa? Ayat 5. Ini teh bisa dipakai kan ya? Sini aja ya, kelihatan gak? Whiteboardnya. Lebih penting whiteboardnya atau AA-nya? Surat apa bunda? Ayat berapa? Ayat 5. Sudah ketemu belum? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidak aku perintahkan satu perkara kepadamu kecuali aku akan terima ketika engkau menjalankannya mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas di atas agama. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti ikhlas itu penting atau tidak? Penting. Kenapa AA? Karena Allah hanya akan menerima amal ibadah yang dilakukan dengan apa? Ikhlas. Yang kedua, kenapa ikhlas itu menjadi penting? Karena orang yang ikhlas itu akan ditenangkan hatinya. Ibu sayang, kalau berbuat sesuatu karena manusia, capek atau tidak? Lelah atau tidak? Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Contoh misalnya, ibu niat nyenengin suami agar dapat pujian suami, sakit atau tidak? Saya ulangi ya. Bunda sayang berbuat baik kepada suami agar suami sayang sama kita. Bagus sebenarnya. Tapi kalau niatnya begitu, siap-siap kecewa. Betul? Misalnya bunda teh masak buat suami. Masak. Oh, gitu tah. Dan suami teh kalau makan kudu pakai sambal. Bunda teh ngareno sambal gitu. Tiba-tiba suami telepon. Bunda, ini sepertinya ayah teh tidak pulang sore. Ayah teh diajak makan sama bos, jadi kemudian akan pulang malam. Eta bunda lagi masak, kesel apa enggak? Tadi mah meni cantik atau masak teh meni gini dah. Ari pas ditelepon begitu. Mana ieu teh kesangan ka dieu. Ah, pokoknya mah segala macem. Ujungnya apa? Bunda teh makan we sambal teh semuanya sama bunda. Beres. Suami pulang malam, bunda teh di kamar megangin perut terus. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam. Bunda teh gini, kata suami teh, bunda kenapa kok mojok terus di kamar? Bunda teh lihat wajah suami sih gak monster, eksel. Kamu mah gak pernah peka sama aku teh mas. Saya teh masak sambal buatan kamu. Sambal segede, pokoknya mah. Satu coret itu saya makan semua sambalnya. Kata suaminya, suruh siapa tuh? Dan saya mah gak pernah nyuruh begitu. Berarti tadi bunda teh masak bukan untuk Allah, tapi untuk dapat pujian siapa? Capek apa enggak? Gelisah tidak? Gelisah. Pokoknya orang yang tidak ikhlas pasti gelisah. Coba aja. Bunda senam Zumba di sanggar senam Cetuti. Tah, di Citerup ayah didinya tah ayah tah. Bunda teh senam. Oh, senam luar biasa. Nges jungkir balik pokoknya mah. Nah, ha hu ha hu ha udah. Apa sekarang mah ada yang pakai tongkat ya kan. Tak tak tak. Tak tak tak. Ha. Ha. Capek pokoknya mah. Ah, luar biasa. Ah, luar biasa. Ada yang begitu di sini ada. Ada yang begitu? Yang mana orangnya tuh? Demeni semangat. Tak tak ha. Tak. Bunda teh udah sebulan senam. Terus bilang gini ke suami, ayah tahu nggak, dah bunda teh udah senam satu bulan, di mana? Di sanggar senam Cetuti di sebelah sana. Terus bunda nanya begini ke si ayah teh, menurut ayah ada sesuatu yang beda nggak dengan diri bunda? Terus suami bilang gini, oh bunda teh senam, iya, asa nggak ada perubahan. Ayo, Ahilman tanya, bunda digituin sakit atau enggak? Kesel enggak? Sebel enggak? Berarti kemarin senam bukan karena Allah, tapi ingin dapat pujian siapa? Jadi bunda teh udah nahan perut, sudah enggak makan seblak lagi, udah enggak makan gorengan, hanya berharap pujian suami, sakit atau tidak? Makanya mohon maaf besti, orang yang tidak ikhlas pasti tidak tenang, orang yang ikhlas pasti tenang. Betul apa betul? Bunda foto di kondangan, dak perut temennya ditahan-tahan gitu. Ayo, capek atau tidak? Mending fotonya bagus, yang ada sesak nafas, melihatnya dan nahan perut terus. Enggak tenang hidupnya. Maka orang yang ikhlas pasti hidupnya tenang. Karena urusannya untuk siapa? Allah. Yang ketiga, kenapa pentingnya ikhlas? Ikhlas itu penting karena orang yang ikhlas pasti istiqomah dalam amal. Orang yang ikhlas itu apa? Pasti istiqomah dalam amal. Kalau orang yang tidak ikhlas, amalnya tergantung yang lihat. Kalau yang lihat banyak, semangat. Kalau yang lihat dikit, tidak semangat. Ibu bikin postingan kajian hari ini, boleh apa boleh? Ibu tuh bikin story, alhamdulillah bisa ngaji sama si A'a Hilman Fauzi. Senang, boleh apa boleh? Satu jam kemudian gak ada yang komen, gak ada yang like. Ini teh kenapa gak ada yang komen ya? Terus kenapa gak ada yang like ya? Terus bunda teh hapus lagi postingannya. Berarti tadi bunda bikin postingan ingin dilihat sama siapa? Tapi kalau orang yang ikhlas, bikin aja postingan, di like, di komen, gak ada urusan. Betul gak? Makanya mohon maaf, jangan bilang riya sama yang ngaji. Boleh jadi memang niatnya tidak riya, siar aja. Tapi bunda akan kelihatan riya kalau satu jam kemudian yang like dikit, yang komen dikit, terus postingannya dihapus lagi. Apa salah outfitnya kali ya? Sehingga tidak ada yang like saya. Jadi bunda bikin story boleh apa boleh? Bikin postingan boleh? Boleh, niatin. Kan kita emang gak tahu ya bunda sayang. Barangkali ada orang yang lihat postingan bunda. Misalnya mohon maaf. Cek temannya teh. Alah, Si Ce Ida ngaji coba lo, Pak. Si Ce Ida ngaji coba. Terus orang gara-gara ngelihat postingan Ce Ida ngaji jadi termotivasi ngaji. Bagus apa bagus? Karena orang itu tahu Ce Ida matara ngaji. Tapi tiba-tiba Ce Ida bikin postingan ngaji. Berarti membuat orang pengen ngaji. Bagus tidak? Bagus. Makanya Ce Ida, ayo di sini Ce Ida tidak ya? Sok bikin aja kebaikan-kebaikan. Dan kita mah enggak tahu, barangkali ada orang yang termotivasi ngaji gara-gara postingan kita. Betul? Tapi postingannya jangan karena ingin dilihat, di like, di komen oleh orang lain. Orang yang ikhlas pasti istiqomah amalnya. Betul apa betul? Dan yang keempat, kenapa pentingnya ikhlas? Karena orang ikhlas itu akan mendapatkan pahala terbaik dari Allah. Ibu sayang, mohon maaf ya. Kadang kita udah berbuat baik teh, kalau ngarepin penilaian manusia mah kadang-kadang suka kecewa kan ya. Ada gak di antara kita udah berbuat baik tapi orang gak baik sama kita? Ada. Ini karunya gitu. Bunda jadi istri solehah, tapi suami tidak pernah menghargai kesolehan bunda itu, mohon maaf, ada atau tidak? Pertanyaannya, bunda jadi istri yang soleha itu Allah tahu tidak? Tadi bunda masak sambal buat suami, Allah tahu tidak? Pertanyaannya bunda, apakah Allah menyiapkan pahala untuk kita? Pasti. Terus kenapa harus stres dengan penilaian manusia yang tak sesuai dengan harapan kita? Dan ibu sering begitu tuh. Kadang ama suami suka bilang gitu, ayah teh lihat mama ayah. Kata si ayah, udah dilihatin. Harus gimana ayah teh? Tolonglah ayah teh berubah ayah. Mama teh udah, aduh ayah. Coba bunda ngomong gitu ke si ayah. Ayah berubah atau tidak? Yang ada si ayah teh liur ngomong naon gitu si ibu cenah. Sok ibu sering begitu sama anak tuh. Kakak teh tolong liatin mama. Dilihat sama si kakaknya teh. Mama teh masya Allah kak, mengandung kamu, melahirkan kamu, membesarkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa ma? Nah saya emang gak minta begitu sama mama juga. Terus bunda kesel lagi, bukan begitu, hargai mama. Berapa harganya ma? Capek apa enggak? Maka orang yang ikhlas pahalanya mungkin bukan dunia, tapi pahalanya apa? Surga. Mau masuk surga? Yang mau masuk surga angkat tangan, katakan saya. Yang mau masuk surganya Firdaus, masuk surganya sekeluarga, masuk surganya tanpa hisab, masuk surganya sekarang. Nah, belum ikhlasnya kelihatan itu, belum ikhlas lah pokoknya mah ini. Sok, ulangi. Empat keistimewaan orang yang ikhlas yang membuat ikhlas itu menjadi penting. Satu apa? Ikhlas itu syarat diterimanya amal ibadah. Betul? Dua apa? Ikhlas itu akan ditenangkan hatinya. Tiga, ikhlas itu akan diistiqomahkan dalam setiap amalnya. Empat, ikhlas itu akan dijanjikan pahala surga. Betul? Berarti jadi ikhlas itu penting atau tidak? Harus atau tidak? Harus. Bunda yang pengen amal ibadahnya diterima harus Bunda yang pengen tenang hatinya harus ikhlas. Bunda yang pengen diistiqomahkan amalnya harus. Bunda yang pengen masuk surga harus. Maka belajarlah ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata. Bagus ya. Tulis status hari Selasa itu besok itu. Belajar ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan diomongin. Ayah, mama teh ikhlas. Berarti tidak. Ada yang suka begitu. Yang mana orangnya itu? Ustaz, saya mah jadi istri teh sudah ikhlas. Ikhlas, Ustaz. Ikhlas. Berarti dia teh belum. Orang ikhlas mah diibaratkan seperti tukang parkir katanya. Seperti apa? Tukang parkir itu motor mobilnya dikit apa banyak? Apakah tukang parkir kalau motor mobilnya pergi nangis atau tidak? Ngambek? Bahkan tukang parkir bantuin agar motor mobil itu keluar, betul? Itulah ikhlas. Bersih, bening, murni, semua yang kita lakukan hanya untuk siapa? Maka sekarang pertanyaannya, Ustaz, gimana agar kita belajar ikhlas? Tulis 3L agar kita menjadi orang yang ikhlas. Ada berapa? 3L. Jadi kalau kita mau disebut ikhlas itu, rumusnya berapa tadi? 3L rumus ikhlas tuh. Nanti kita cek ya, kira-kira bunda yang di sini sudah masuk kategori ikhlas apa belum? Apa? Udah, artinya itu enggak ikhlas berarti kalau gitu. Udah, udah ikhlas. Nah, berarti itu teh belum ikhlas. Satu. Kalau kita mau dapat predikat ikhlas, L yang pertama, lak bukan semua kebaikan hanya untuk jadi yang pertama lakukan semua kebaikan hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Bunda, mulai hari ini belajar ya, yang kita lakukan semata-mata hanya untuk siapa? Ayo jawab, Allah tahu enggak kita berbuat baik? Allah lihat enggak kita berbuat baik? Allah mengerti tidak kita berbuat baik? Terus pertanyaannya, Bunda kenapa harus melakukan sesuatu selain karena Allah? Capek. Jangan menyandarkan hatimu kepada manusia. 3 alasannya, tulis. 1, manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Betul? Manusia ada lupanya, ada tidak? Manusia ada tidak taunya, ada tidak? Manusia ada capeknya, ada tidak? Pertanyaannya Bunda, kenapa berharap ke manusia yang lemah itu? Bahkan mohon maaf, Bunda gelisah. Curhat sama manusia juga yang suka gelisah, nyambung apa enggak? Ujungnya dua-duanya jadi ngomongin beban hidup masing-masing gitu jadinya ujungnya itu. Sama manusia itu bukan berharap, tapi minta pendapat, minta masukan. Makanya kalau Bunda mau curhat, kalau Bunda mau cerita, kalau Bunda mau sharing, tanya sesuatu, Quran mengajarkan kepada kita, tanyalah kepada orang yang memang dia dekat dengan Allah, agar kemudian jawabannya membuat kamu pun lebih dekat sama siapa? Jadi Bunda boleh cerita sama manusia, tapi pilih manusia yang bisa membuatmu ingat lagi sama Allah. Kan adanya, kan ada. Ada, bukan yang di sini, yang di sana lah. Di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak jauh beda gitu kan ya. Kan ada ya, Bunda mohon maaf. Mohon maaf, Bunda teh cerita sama teman. Teman teh mohon maaf juga dameureun ilmu dan imannya teh kurang. Bunda teh cerita sama teman lagi berantem sama suami. Besti, tahu enggak? Kan kamu teh tahu ya, saya tuh sama suami teh lagi enggak, iyalah pokoknya mah lagi enggak jelas itu posisinya teh. Terus gimana? Iya dah, aku mah udah mulai pelan-pelan. Ah, udahlah, udah itu aja, udah biar aja lah gitu. Terus ibu bilang gini, tapi qadarullah coba. Qadarullah, ini si Agus tahu kan teman SMP kita yang dulu tahu kan ya. Bunda lagi ada masalah sama suami sekarang. Bunda cerita sama teman bunda, ceritain kalau ada teman SMP bunda yang lagi ngedeketin bunda. Cerita sama teman yang salah. Kira-kira temannya bilang apa? Besti, mungkin ini jawaban dari doa-doamu selama ini. Ini tuh jawaban, Besti. Mungkin ini tuh cara Allah melihat hatimu, Besti. Terus gimana? Si Kang Agus gimana sekarang kehidupannya? Saya sih lihat di foto profilnya pakai mobilnya bagus banget. Itu kesempatan, Besti. Tuh lihat. Bunda salah nanya, bunda salah curhat, bunda salah cerita, ujungnya teman itu menjerumuskan kepada kesalahan. Ada yang begitu atau tidak? Di sini ada orangnya yang begitu enggak ada. Makanya kenapa Ahilman bilang jangan berharap ke manusia, manusia itu lemah, betul enggak? Ilmunya lemah, kekuatannya lemah. Pasti orang tidak akan pernah menemukan kebaikan ketika dia berharap kepada manusia. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Yang kedua alasannya, kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia? Manusia itu mudah berubah. Betul apa betul? Hati dan lisannya mudah berubah. Sekarang bilang A, besok bilang sekarang begini, nanti itu manu. Betul? Sok, mohon maaf ibu sayang, izin ya. Bunda berharap ke suami dulu waktu PDKT. Waktu PDKT sama kita sama sekarang udah jadi suami kita, sama apa beda? Udah mengkhawatirkan jawabannya ini mah. Yang sama-sama, yang beda-beda. Dulu Masya Allah AA, dulu saya itu AA, jangankan saya telepon, suami saya baru saya tanya, sayang langsung telepon saya. Dulu bahkan pernah ada cerita, dulu saya lagi di Botani Square AA, mau pulang gak ada ongkos AA, akhirnya saya WA atau SMS suami saya itu, sayang aku teh mau pulang tapi ini gak ada ongkos buat pulang, kamu boleh gak jemput aku di Botani Square? Itu kata si AA yang sayangnya, siap. AA lagi di mana? Di Cianjur. Tapi karena sayang, datang apa enggak? Tapi karena sayang, dikejar atau tidak? Apa jawabannya sayang? Jangankan minta jemput. Gunungkan kudaki. Lautankan kuseberangi. Cianjur Bogor terlalu dekat untuk cinta kita. Dari Cianjur datang ke Bogor jemput kita karena cinta. Dulu, sekarang sama apa beda? Berubah atau tidak? Dulu kalau minta jemput panjang, sekarang mah pendek, JPT. Apa itu JPT? Suami kita karena malas jemputnya langsung balas oka. Kadang pakai jempol doang, heeh gitu sih. Satu bulan, satu jam gak datang, ibu WA lagi. LMBGT. Apa itu LMBGT? Suami jawab MCT. jadi sekarang teh ngobrol hanya dengan huruf-huruf doang. Coba, coba izin ya, bunda kerasa begitu nggak di rumah tangga? Itu naon wa ti kikian hungkul. Coba DMN di mana, KTR kantor, jadi semua dengan penuh teka-teki obrolan teh. Mana chat-chat yang panjang dulu tuh mana? Obrolan yang sangat nikmat itu mana? Sekarang bunda di kamar duaan, ngobrol atau tidak? Mohon maaf, bunda di kamar, suami pegang handphone ngadap kanan, istri pegang handphone hadap, di tengahnya guling. Jangan lewat daerah saya. Apa ini terumah tangga jadi begitu? Ada yang begitu atau tidak? Yang mana orangnya ini teh? Inilah yang mungkin disebut serumah tapi tak sejiwa. Badannya bareng di rumah yang sama tapi jiwanya hilang kemana-mana. Aa, kenapa bisa begitu? Oh, karena barangkali kita terlalu berharap ke manusia. Ketika dia mengecewakan kita, berubah semua perasaannya. Betul apa betul? Maka jangan berharap kepada manusia. Manusia itu mudah berubah. Yang ketiga, kenapa jangan berharap kepada manusia? Karena manusia itu pasti mati berpisah. Pasti apa? Mati berpisah. Ibu sayang, kita semua pasti akan wafat, setuju atau tidak? Lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini wajahnya camat semua. Apa itu camat? Jangan tersinggung ya, karena mati mah pasti, betul? Cuman kita gak tahu aja waktunya. Bisa jadi bunda duluan, AA belakangan. Atau dibalik, AA-nya belakangan, bundanya duluan. Maka bunda juga jangan berharap ke manusia. Jangan berharap ke ustadz, ustadz juga mudah berubah. Betul gak? Bunda kalau berharap ke ustadz bikin perbuatan yang mengecewakan bunda, jadi jelek ke bundanya. Ah, ustadz Hilman teh berubah. Udah, saya gak mau ngaji lagi. Berubah. Kan kita mah gak pernah tahu bunda takdir ke depan seperti apa, betul? Misal ini makan kita gak tahu kan. Ada berita misalnya. Apa beritanya? Apa yang udah tungguin apa? Kan misalnya. Ah, ternyata si AA teh ngajarin sama kita buat baik sama rumah tangga. Rumah tangganya dia aja begitu. Tuh. Kecewa gak? Marah gak? Ujungnya yang sekarang dikejar-kejar kajian kemana-mana nanti mah. Ngapain ngejar kayak begitu ustadz, gak jelas itu mah. Jadi marah-marah. Berarti selama ini teh kita teh masih berharap ke manusia. Betul atau betul? Makanya jangan berharap ke manusia. Biasa aja. Senang biasa aja. Gak senang pun biasa aja. Setiap orang pasti punya kekurangannya, setuju? Ustadz juga sama, gak usah berharap ke jamaah. Sekarang jamaah senang sama kita, gak tahu besok lu sama apa yang terjadi, betul gak? Lurus aja, bukan untuk manusia. Ama ngerasa ini yang hadir banyak, ngerasa gak ada orang aja di sini. Jadi kiyowe tanutuk yata kiyowe buram. Ya biar gak berharap, khawatirnya pas lagi banyak jamaahnya semangat, pas lagi dikit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gak jelas. Jangan berharap ke manusia. Karena manusia itu apa? Lemah. Dua, manusia itu mudah berubah. Tiga, manusia itu pasti mati terpisah. Betul? Makanya izin ya, ini yang di belakang, yang tengah, yang depan, semuanya tuh pasti akan mati. Pasti. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang, yang di tengah, yang di samping, A'a Hilman. A'a mah jangan mati banget atau wafat gitu loh meni. Ah si bunda meni tengah hargaan pisan. Ustaz, tah itu orang yang berharap ke manusia itu pasti rapuh hatinya, betul? Maka belajar melakukan semua kebaikan hanya untuk siapa? Sok belajar ikhlas bunda ya. Jadi istri siap ikhlas? Bunda jangan ngerasa kecewa dalam hidup ya. Ustaz, gimana ya rumah tangga saya teh? Saya itu udah jadi istri yang baik, tapi suami saya gak baik. Ya gak tahu atuh bunda, kenapa nanya ke saya juga bingung jawabannya. Suka gitu kan? Ustaz gimana suami saya? Atuh itu mah suami ibu, kenapa nanya ke saya? Bunda, kalau semua yang kita lakukan udah ngerasa kayaknya gak ada harganya gitu ya, disitulah saat terbaik untuk ngobrol sama Allah. Untuk nanya sama Allah, ya Allah, nah kiki teuing itu ya Allah kumaha itu. Apa benar ya Allah ujiannya seberat ini? Kata Allah, iya. Kenapa aku yang uji kamu seberat itu? Karena aku tahu hati dan pundakmu kuat dengan ujian itu. Jadi bunda tuh lebih apa ya, lebih ikhlas aja gitu. Makanya mulai hari ini jadi istri jangan berbuat baik agar suami baik, bukan. Jadi istri yang baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Jelas apa jelas? Bunda berbuat baik ke suami jangan gara-gara uang yang diberikan suami, jangan. Maka gak boleh ada bahasa ada uang abang, gak ada uang abang. Jangan begitu. Itu tidak ikhlas namanya. Bunda mah ada uang abang disayang, gak ada uang abang disayang, semua abang disayang. Kenapa? Karena aku tahu abang tahu. A'a Hilman pernah bilang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gimana? Siapa istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Pertanyaannya, apakah sia-sia bunda jadi istri yang soleha? Jawab, apakah sia-sia bunda jadi istri yang baik? Apakah sia-sia bunda jadi istri yang taat sama suami? Apakah sia-sia bunda jadi istri yang mampu menjaga diri? Tidak ada yang sia-sia, Allah tahu apa yang bunda lakukan. Siapa ciri istri yang baik? Ada 4, kata Nabi. 1, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Bunda olahraga tadi senam Zumba. Biar badannya bagus, boleh atau tidak? Allah suka tidak? Allah senang tidak? Allah senang, ini hambaku seorang istri, senam Zumba, biar badannya bagus, agar suaminya sayang sama dia, karena Allah dia lakukan. Allah tahu lelesnya bunda, Allah tahu keringatnya bunda, Allah tahu capeknya bunda, Allah tahu effortnya bunda, Allah tahu. Walaupun suami tidak menghargai bunda, enggak ada urusan. Boleh jadi bunda teh masuk surga karena ikhlas senam Zumba. Ikhlas senam Zumba ingin membahagiakan suami dilakukan karena siapa? Selesai. Enggak usah dalam hidup mikirin seperti apa perilaku kita dipandang orang lain. Mohon maaf. Sayang bunda teteh, kita enggak bisa nyenengin semua orang, betul? Kita udah berbuat baik aja masih ada yang gak baik sama kita. Betul apa betul? Gak usah jauh-jauh. AA di sini, di tengah. Dilihat kiri, dilihat tengah, dilihat kanan. Sama apa beda? Pasti beda atuh. Yang sebelah kiri mungkin liatnya agak gemoy sedikit. Mungkin yang sebelah kiri. Mungkin yang kanan melihat AA agak kurus. Makanya AA kalau foto pasti begini. Karena saya tahu yang agak bagus yang sebelah sini sedikit. Mungkin yang tengah mah lihat ate agak bengkak gitu. Si ate meni asa bengkak gitu badannya. Capek. Capek kalau kita melakukan semua kebaikan hanya untuk manusia. Makanya orang yang ikhlas lakukan semua kebaikan hanya untuk siapa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Betul? Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Dua-duanya sama aja. Sama. Bunda yang muji nih seluruh dunia, tapi mohon maaf, dengan pujian itu membuat kita tidak ikhlas dalam berbuat baik. Mohon maaf, pujian itu tidak akan mengantarkan kita ke surga. Tapi orang menghina kita seluruh dunia, tapi bunda menyerahkan semua hati ini ke Allah, boleh jadi hinaan itu mengantarkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Catat ya, surga neraka itu tidak ditentukan oleh penilaian manusia kepada kita. Surga neraka itu ditentukan oleh penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan mohon maaf bunda sayang, izin. Biasanya hinaan orang ke kita dengan keadaan kita yang sebenarnya lebih hina yang mana? Hinaan orang ke kita atau keadaan kita yang sebenarnya? Cek A'ama, ternyata lebih hina keadaan kita yang sebenarnya daripada hinaan orang ke kita, betul? Makanya kalau bunda ingin lebih tenang ketika disakiti, dihina sama orang, anggap hinaan dia mah gak ada apa-apanya dibanding kita yang sebenarnya. Orang bilang gini, Ustadz, saya mah kata si ibu itu banyak ngomong. Alhamdulillah bu, dia cuma taunya banyak ngomong. Gak tahu ibu banyak hutang. Gak tahu ibu teh banyak hitut, coba. Kan dia mah gak tahu begitu, taunya dia banyak ngomong. Betul apa betul? Udahlah mulai hari ini mah, lakukan semua kebaikan karena siapa? Jangan ingin dipuji sama manusia. Jangan ingin dilihat oleh manusia. Jangan ingin dipandang baik oleh manusia. Pengennya dilihat baik oleh siapa? Allah. Sok dah bunda suka begitu kan ya. Bunda contoh begini izin. Bunda foto berlima. Foto bunda teh bagus. Yang berempat jelek. Dihapus apa diupload? Bundanya bagus. Yang berempat jelek. Dihapus apa diupload? Dihapus apa di save? Bunda bagus sendirian. Yang empatnya jelek. Dihapus apa di save? Sekarang dibalik. Yang empat bagus, bunda teh jelek. Di save apa dihapus? Astagfirullahalazim. Berarti selama ini teh ya. Makanya bunda yang foto bareng-bareng jangan merasa kepedean. Di rumah pasti dihapus-hapusin itu teh. Jangan ngerasa bangga lah. Ya. Itu manusia lah. Maka yang pertama izin bunda, kalau mau ikhlas apa? Lakukan semua kebaikan hanya untuk. Rumus yang kedua, orang ikhlas itu yang kedua rumusnya, lanjutkan semua kebaikan hanya untuk lanjutkan kebaikan hanya untuk siapa? Tadi yang pertama, lakukan kebaikan berarti niatnya untuk siapa? Allah. Nah, lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah, istiqomah dalam setiap kebaikan-kebaikan itu. Kenapa banyak orang yang suka bilang gini, "Aa, istiqomah itu berat." Iya. Yang ringan istirahat. Istiqomah itu berat, yang ringan apa? Istirahat. Kenapa istiqomah itu berat? Karena pahalanya surga. Sok dibuka. Surat Fusilat ayat 30. Surat apa? Fusilat surat ke-41 ayat 30. Ada hadiah terindah dari Allah bagi orang yang istiqomah. bagi orang yang tetap melanjutkan kebaikan semata-mata hanya untuk Allah. Surat apa, Bu? Fusilat. Ayat berapa, Bu? 30. Sudah ketemu belum? Sok, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang. Qalu, yang orang-orang itu mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Berarti dia beriman kepada Allah. Thummastaqamu, kemudian dia istiqamah. Kemudian dia melanjutkan semua kebaikannya hanya untuk Allah. Dia beriman, kemudian dia istiqamah. Perhatikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan turun malaikat membersamai orang yang istiqomah itu, seraya malaikat itu mengatakan, Alla takhafu wala tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang yang istiqomah. Apa? Surga yang Allah janjikan karena keistiqomahan yang mereka lanjutkan. Maka bunda, orang ikhlas itu lanjutkan semua kebaikan hanya untuk belajar hari ini bunda ya. Terus istiqomah di jalan Allah. Dilihat, enggak dilihat. Dipuji, enggak dipuji. Dihargai, enggak dihargai. Enggak ada urusan. Karena kita percaya Allah pasti membalas semua kebaikan kita. Betul? Maka nanti puncaknya yang ketiga. Kalau kita mau disebut ikhlas, yang ketiga caranya lupakan. Masya Allah. Semua kebaikan hanya untuk Allah. Apa yang ketiga? Lupakan semua kebaikan hanya untuk Allah. Jadi rumus ikhlas itu 3L. Lakukan semua kebaikan hanya untuk Allah. 2. Lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, lupakan semua kebaikan hanya untuk. Pertanyaannya, bunda udah bisa begini apa belum? Makanya ikhlas itu harus belajar. Belajar ikhlas itu setiap saat, setiap waktu. Gak ada liburnya, gak ada cutinya. Betul apa betul? Hari ini kita bisa ikhlas, belum tentu besok lusa bisa ikhlas. Hari ini kita belajar ikhlas, belum tentu besok lusa kita tidak belajar ikhlas lagi. Terus. Maka belajar, satu, lakukan semua kebaikan karena Allah. 2, lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, lupakan semua kebaikan kita hanya untuk Allah. Bunda, ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat. Kebaikan orang lain kepada kita. Dan keburukan kita kepada orang lain. Saya ulangi. Dua hal yang harus kita ingat. Ingat kebaikan orang lain kepada kita. Dan ingat keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita lupakan. Keburukan orang lain kepada kita dan kebaikan kita kepada orang lain. Jelas apa jelas? Dua hal yang harus diingat. Kebaikan orang lain kepada kita. Biar apa? Biar kita pandai berterima kasih. Bunda sayang, banyak istri, kata Nabi SAW, banyak istri itu terpeleset masuk ke dalam api neraka karena istri itu tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Na'udzubillahi min. Maka Ustaz berharap sama Bunda ya, belajar bilang makasih sama suami. Sering apa sering? Ah, agak mengkhawatirkan jawabannya ini. Bunda sering gak bilang terima kasih sama pasangan? Benar. Sering bilang terima kasih atau sering komplain dengan pasangan? Ayo jawab. Suami kita punya kelebihan atau tidak? Punya kekurangan atau tidak? Punya khilaf atau tidak? Punya salah atau tidak? Pertanyaannya, Bunda sebagai istri punya salah tidak? Punya khilaf tidak? Pertanyaannya lebih banyak mana, dosa suami ke istri apa istri kepada suami? Lebih banyak mana, dosa suami ke istri apa istri ke suami?
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Semua lewat radio Bahana
2: FM. Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, di tahun ini, tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya, sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan, outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
5: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan, adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak

pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bana, mengajak sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di ajang ngopi spesial pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Nah, Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Seperti biasa, Bila akan nemenin Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8 gitu. Dan pastinya akan membawa banyak sekali informasi dan obrolan yang menarik di pagi hari ini gitu ya, dikala menemani Sobat Bahana untuk persiapan berangkat kerja dan sekolah, ataupun Sobat Bahana yang sudah bekerja nih di pagi hari ini, sudah di tempat kerja yaitu Bila akan menemani Sobat Bahana sampai nanti jam 8 gitu. Nah, Sobat Bahana, di pagi hari ini tuh seperti kemarin ya Sobat Bahana, Bila merasakan cuaca di pagi hari itu sangat dingin gitu ya. Apakah di sekitar Sobat Bahana, di daerah Sobat Bahana juga seperti itu, cukup dingin ya Sobat Bahana? Nggak tahu kenapa, dari kemarin sampai hari ini cuaca di pagi hari ini saat di jalan tuh dingin sekali gitu. Apa faktor cuaca juga Bila juga nggak tahu gitu. Jadi Sobat Bahana semuanya yang pagi hari ini mau keluar gitu atau mau berangkat bekerja, pakai jaket dia Sobat Bahana biar gak terlalu dingin gitu. Dan hati-hati di jalan Sobat Bahana, karena pastinya jalanan tuh ramai karena banyak sekali yang berangkat kerja dan berangkat bersekolah gitu. Dan pastinya Bila hari ini akan membawakan obrolan dan topik yang menarik Sobat Bahana. Topik hari ini tuh berkaitan dengan pekerjaan gitu Sobat Bahana. Nah, ini dia, tapi sebelum itu Bila mau sapa-sapa dulu sama Sobat Bahana yang baru bergabung gitu, apalagi Sobat Bahana di SPS Radio. Selamat pagi dan selamat bergabung Sobat Bahana semuanya gitu. Tungguin Bila sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana. Bila setia nungguin Sobat Bahana juga, nemenin Sobat Bahana juga sampai nanti jam 8. Nah, buat Sobat Bahana yang pagi hari ini mau cerita tentang aktivitas hari ini, ataupun Sobat Bahana mau berpendapat dan beropini gitu tentang topik hari ini, boleh banget ya langsung aja nanti di 08 5 6 3 4 5 4 5 4 5. Atau Sobat Bahana yang mau ngobrol langsung sama Bila nih, boleh banget mau cerita topik hari ini atau mau cerita aktivitas hari ini gitu, boleh banget ya Sobat Bahana di 08 5 6 3 4 5 4 5 4 5 gitu. Nah Sobat Bahana, Bila hari ini membawakan topik yaitu tentang ASN nih Sobat Bahana. Nah, ini Sobat Bahana, gaji ke-13 ASN itu cair. Nah, benarkah bisa menggerakkan ekonomi daerah gitu Sobat Bahana? Jadi gaji ke-13 ASN itu cair, apakah benar bisa menggerakkan ekonomi daerah? Nah, menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana? Apakah Sobat Bahana sudah mempunyai pendapat nih tentang topik hari ini? Nah, boleh banget langsung aja di-share di 08 5 6 3 4 5 4 5 4 5 gitu. Nah, Bila tungguin Sobat Bahana sampai nanti jam 8. Jadi jangan lupa Sobat Bahana semuanya untuk ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini ya, di 08 5 6 3 4 5 4 5 4 5 gitu. Nah Sobat Bahana yang lagi di jalan tuh hati-hati ya Sobat Bahana, apalagi ini dingin banget. Jangan lupa pakai jaket gitu ya Sobat Bahana, karena mungkin Sobat Bahana yang di daerah dataran tinggi juga merasakan ya makin dingin dari di Ngawi ini atau di sekitar Bahana FM ini mestinya. Nah itu juga harus hati-hati di jalan, pakai jaket dan berkendara dengan patuh lalu lintas gitu ya. Apalagi jalanan ini ramai ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana yang melintas juga di sekitar jalan Trunojoyo gitu, biasanya itu di perempatan atau persimpangan, perempatan ya Sobat Bahana, ada Pak Polisi yang mengatur jalan. Nah semoga Sobat Bahana tetap mematuhi peraturan lalu lintas, tetap berhati-hati dan tetap menjaga diri gitu. Jangan lu sampai ada perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, dan itu juga membahayakan diri Sobat Bahana sendiri dan orang lain gitu. Nah itu jangan ya Sobat Bahana, apalagi masih pagi ini. Jangan sampai gitu ya bikin panas di udara dingin-dingin ini gitu, bikin emosi yang naik ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Nah ngomongin tentang dingin nih Sobat Bahana, dingin-dingin tuh enaknya pagi hari, jangan lupa ngopi ya Sobat Bahana. Kalau gak sempet ngopi, bikin aja kopi terus dibawa, ditaruh botol gitu Sobat Bahana, taruh tumbler gitu ya dibawa kerja, kalau gak sempet ngopi. Nah Sobat Bahana yang sempet ngopi di pagi hari ini, wah nikmat sekali ngopi sambil dengerin Bila di pagi hari ini gitu, sambil dengerin Bahana FM Ngawi. Nah Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi, jangan kemana-mana ya Sobat Bahana. Setelah yang satu ini, nanti Bila akan membawakan informasi dan obrolan yang lebih menarik lagi.

0: 決定。
1: Hi!
2: Hi! Kamu wangi banget!
1: Kayak Old Money Vibes!
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget!
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Halo Sobat Bahana, tahu nggak? Sekarang ini nih, lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus, bang.
8: Tijus.
7: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
5: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya. Sobat Bahana tadi udah ngajak Sobat Bahana semuanya untuk ngobrol seru gitu tentang topik hari ini. Bila tadi udah spill topik hari ini ya Sobat Bahana, dan Sobat Bahana baru gabung, selamat bergabung. Dan Bila akan spill juga topik hari ini, yaitu gaji ASN ke-13 itu udah cair. Nah ini juga, nah ini menjadi penggerak ekonomi daerah nggak sih Sobat Bahana? Pastinya dampak dari gaji ke-13 ini, yang cair ini Sobat Bahana, itu banyak sekali. Mulai dari mungkin pelaku UMKS kita, terus habis ini kan juga pendaftaran sekolah ataupun kebutuhan sekolah yang baru ya Sobat Bahana. Mungkin toko-toko perlengkapan sekolah dan yang lain itu Sobat Bahana ikut merasakan dampaknya gitu. Entah itu masyarakat lebih ramai ataupun pembelinya ataupun peminatnya gitu lebih banyak daripada sebelumnya gitu, karena sudah cair ini Sobat Bahana di bulan Juni ini. Nah menurut Sobat Bahana bagaimana, apakah ini juga bisa menggerakkan ekonomi daerah gitu, ataupun dampaknya lebih untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana sendiri boleh banget ya share pendapat dan opininya di 085634545445 gitu. Nah pastinya Sobat Bahana pelaku UMKM itu juga merasakan dampaknya ya kalau menurut Bira. Kalau menurut Bila, karena itu juga termasuk menggerakkan ekonomi Sobat Bahana. Apalagi mungkin nanti pelaku UMKM merasakan dampak yang lebih ramai gitu, tokonya ataupun jualannya, pembelinya lebih meningkat daripada beberapa hari sebelumnya gitu. Nah itu juga termasuk menggerakkan ekonomi daerah nih Sobat Bahana. Nah tapi menurut Sobat Bahana sendiri gimana? Apakah sama saja atau ada peningkatan gitu dari ekonomi daerah? Nah boleh banget ya share opini ataupun ceritanya di 085634545445 gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, di pagi hari ini Bila akan sama Sobat Bahana sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana. Jadi jangan kemana-mana, nanti Bila akan kembali lagi membawa informasi-informasi yang menarik lagi gitu. Dan topik hari ini gitu Sobat Bahana, yang masih penasaran atau Sobat Bahana udah punya opini dan cerita gitu, boleh banget di share di 085634545445 gitu. Nah Bila nanti akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana, tetap di Bahan FM Ngawi.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
4: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
3: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
5: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita fokus.
3: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
6: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya Perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru. Waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach, atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
3: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
7: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
3: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
1: Sobat Wahana. Tahu nggak sih, sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun, bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bilan Sobat Bahana di pagi hari ini. Tadi sama Sobat Bahana semuanya udah bahas banyak sekali nih obrolan di pagi hari ini dan topik-topik di pagi hari ini gitu. Nah, Sobat Bahana pastinya tadi udah banyak sekali tuh ngobrol atau nge-spill gitu topik hari ini. Terus habis itu faktor-faktor atau dampak-dampak tentang gaji ke-15 ASN ini gitu. Nah, Sobat Bahana, kalau sederhananya ya gitu, mungkin contohnya kalau Sobat Bahana sendiri mendapatkan gaji, habis itu Sobat Bahana punya sang buah hati yang akan masuki sekolah. Akhirnya Sobat Bahana ke toko seragam, habis itu membeli seragam di situ. Jadi gaji Sobat Bahana diambil 25% untuk membeli seragam. Habis itu toko seragam itu akan membelikan kain gitu dari uang Sobat Bahana semuanya untuk membuatkan seragam sekolah putra-putri Sobat Bahana semuanya. Dan uangnya itu sudah tersalurkan ke Sobat Bahana. Itu juga termasuk menggerakkan dari toko seragam tersebut, toko kain, habis itu belum lagi toko penjahitnya gitu Sobat Bahana. Jadi mungkin Sobat Bahana kalau dibilang menggerakkan ekonomi daerah, iya betul, tapi mungkin tidak 100% gitu Sobat Bahana. Namun Sobat Bahana sendiri bagaimana nih? Boleh banget ya di-spill di 085634545545 gitu. Nah, kalau menurut Bila sih iya Sobat Bahana, karena memang dari gaji tadi itu uangnya berputar gitu Sobat Bahana untuk ekonomi di sekitar kita, apalagi ekonomi daerah. Dari contoh kecil kita beli minuman ataupun makanan, ia akan berputar lagi Sobat Bahana untuk mungkin beli bahan-bahan, beli cupnya, ataupun untuk tenaga kerjanya gitu. Itu akan berputar terus sampai nanti jadi ekonomi daerah itu tergerakkan gitu Sobat Bahana. Nah, contoh sederhananya seperti itu ya Sobat Bahana. Kalau Sobat Bahana belum mengerti ataupun Sobat Bahana punya opini gitu, harus cerita di langsung aja di 085634545445 gitu ya Sobat Bahana. Nah, Sobat Bahana pastinya bilang kalau main Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8 nih Sobat Bahana. Jadi jangan kemana-mana, nanti Bila akan kembali lagi gitu Sobat Bahana. Pastinya akan membawa informasi-informasi dan obrolan yang menarik lagi gitu. Nah, jangan kemana-mana Sobat Bahana, tetap di Bahana FM Ngawi.
1: 105 FM Bahana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang udah nemenin Sobat Bahana dari tadi jam 6 ya Sobat Bahana. Dan ternyata gitu, sesi pertama pada pagi hari itu udah selesai Sobat Bahana di jam 7 kurang. Nah jam 6 sampai jam 7 Bila nemenin Sobat Bahana semuanya. Dan Bila akan kembali lagi nanti di jam 8 sampai 9 di sesi kedua nanti ya Sobat Bahana. Jam 7 sampai 8 Sobat Bahana, maaf salah. Nah Bila akan kembali lagi nanti di jam 7 sampai jam 8 di sesi kedua nanti gitu. Bila di sesi pertama ini nemenin Sobat Bahana jam 6 sampai jam 7 ya Sobat Bahana. Dan pastinya kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak sekali beberapa dampak gitu dari gaji ke-13 ASN. Dan itu kalau menurut beberapa Sobat Bahana tadi, gerakan ekonomi daerah gitu. Nah Sobat Bahana yang punya opini lain atau pendapat lain dan cerita lain gitu, boleh banget ya langsung aja di share di 0856345 gitu. Bila setia nungguin Sobat Bahana sampai nanti jam 8, jadi jangan kemana-mana Sobat Bahana, masih ada waktu sekitar 1 jam gitu buat Bila namanya Sobat Bahana semuanya. Nah Bila akan kembali lagi di sesi kedua nanti Sobat Bahana, tapi setelah yang satu ini. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu? Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindu gue telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.